0: 105,7 Petra FM.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Saat bencana melanda, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum pasal 1 ayat 7. Ada satu syair lagu yang jika diterjemahkan akan berbunyi demikian. Jika Tuhan berkenan dan air sungai tidak meluap. Meskipun penulis syairnya bukan ahli bahasa atau ahli teologi, lirik itu tetap membawa perhatian kita kepada pertanyaan ini. Sampai seberapa jauh Allah berkehendak agar airnya tidak meluap? Dan juga pertanyaan kedua, mengapa Allah tidak menghentikan airnya sehingga tidak meluap dan menimbulkan banjir? Pertanyaan itu mengusik hati saya belum lama ini. Saya merenungkan waktu Dick Johnston, seorang pastor dan pendeta kepolisian, menelpon saya untuk bertanya, apakah saya bisa membagikan pikiran atau pendapat yang bisa membantunya untuk menghadap sebuah acara pemakaman yang menyedihkan. Seorang pemuda, 17 tahun, juga seorang atlet yang berprestasi, meninggal saat mengendarai motor dan kehilangan kendali. Seorang pemuda lain yang memboncengnya terlempar sejauh 25 meter dan terputus tangannya. Murid-murid teman mereka menanyakan pertanyaan yang sering muncul saat dihadapkan dengan tragedi. Mengapa Allah tidak mencegahnya? Tentu saja mereka semua berduka. Hidup seseorang yang memiliki

0: kita ini tentu saja tidak akan menyelamatkan kita dari diri kita dan kesalahan kita sendiri. Ada saat-saat di mana kehendak Allah begitu jelas, tapi bayangkan apa jadinya dunia kita jika setiap kali saya ingin menikmati kue coklat, saya meminta Allah untuk menghilangkan kalorinya. Atau jika saya sedang buru-buru karena tidak memasang alarm dan telat bangun, saya meminta Allah untuk mengosongkan jalan di depan saya secara ajaib agar saya tidak terlambat. Apa jadinya jika ada murid-murid yang tidak mau belajar untuk ujian dan Allah memberikan mujizat sehingga mereka ingat semua jawaban soalnya? Yang pasti, tidak akan ada orang yang mati karena kita akan meminta Allah untuk menyembuhkan tubuh kita yang rusak. Dan semua orang akan menjadi orang Kristen karena tidak ada orang yang menyukai rasa sakit dan penderitaan. Tunggu, yang saya gambarkan tadi adalah gambaran tentang surga. Tetapi dalam hidup, kita menghadapi konsekuensi dari diri dan dunia kita yang penuh dosa. Jika Tuhan berkenan dan air sungai tidak meluap, demikian lirik lagu lama tadi, jika airnya meluap dan Anda menghadapi tragedi, salah satu dari kedua hal ini akan terjadi. Anda akan didorong oleh keadaan untuk mendekat kepada Allah atau menjauhinya. Jika Anda berpaling kepadanya, Anda akan menemukan damai, sejahtera, dan kekuatan seperti yang dirasakan oleh Daud waktu ia berkata tentang berjalan dalam lembah kekelaman. Saat menjauhi Allah, Anda membuang satu-satunya sumber pertolongan sejati yang ada. Saya tidak pernah bisa mengerti mengapa Allah disalahkan atas konsekuensi dari hidup dalam dunia ini. Apakah kita boleh memberitahu Allah perasaan kita, betapa hancurnya hati Anda dan betapa Anda ingin agar sesuatu seharusnya tidak terjadi? Tentu, bacalah kitab Habakuk di Perjanjian Lama dan Anda akan mendengarkan percakapan dari seseorang yang bertanya-tanya mengapa Allah sepertinya diam saja, membiarkan bencana terjadi. Lalu Allah menjawabnya, dengarkan jawabannya sobat. Dan Anda akan mengerti bahwa Allah tidak berdiam diri dalam bencana. Dia tetap hadir, berbicara kepada kita mengenai betapa singkatnya hidup ini dan betapa pentingnya untuk melibatkan Allah dalam hidup kita. Kadang-kadang melalui kesedihan, suaranya yang lembut terdengar begitu keras. Ini adalah fakta. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah. 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

saudara saya, ketika persoalan melanda kehidupan, berserulah panggil nama Yesus, karena dialah jawaban atas semua pergumulan.

0: Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Durur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Perhatian, perhatian! Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Jangan Takut Gagal. Sahabat Petra, setiap dari kita pasti pernah merasa takut gagal. Takut tidak mencapai target, takut mengecewakan, atau takut salah mengambil keputusan. Ketakutan itu bisa menghambat langkah kita, membuat kita ragu-ragu dan kehilangan semangat. Firman Tuhan dalam kitab 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, "Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban." Demikianlah sabda Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Firman Tuhan kali ini menegaskan bahwa Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Sebaliknya, Ia memberikan kekuatan, kasih, dan pikiran yang teratur. Artinya, sahabat Petra, saat kita menghadapi tugas yang sulit atau keputusan besar, jangan biarkan ketakutan memimpin. Biarlah Roh Kudus memberi Anda keberanian dan hikmat untuk bertindak dengan bijaksana dan percaya diri. Tuhan menyertai langkah kita, dan kegagalan, jika itu terjadi, bukanlah akhir, tetapi bagian dari proses yang Tuhan bisa pakai untuk mengajar dan membentuk kita. Dalam hati, kita bisa berkata, "Tuhan, aku tidak mau dikuasai oleh rasa takut hari ini. Berikan aku keberanian dan kekuatan darimu untuk menghadapi setiap tantangan. Dalam nama Yesus. Amin." Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
0: 105,7

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Tudag kajasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Masih di Moon Pagi sahabat Petra, dan sekarang sudah pukul 7.41 menit di hari Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Tentu kami berharap sahabat Petra pagi ini sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk segala aktivitas yang akan Anda jalani, entah itu di rumah maupun Anda yang beraktivitas di kantor, di tempat usaha, atau mungkin yang kuliah hari-hari ini. Mungkin juga ada banyak sahabat Petra, terutama yang sekolah ya, tingkat SD sampai SMA, mungkin sudah mulai libur setelah ujian akhir. Kami berharap sahabat Petra juga terus bisa menikmati masa liburan ini dengan hal-hal yang baik. Dan Anda, orang tua yang anak-anaknya libur, semoga ini juga menjadi waktu yang baik untuk terus berdekatan dengan orang-orang yang Anda kasih, karena selama ini mungkin orang Jawa bilang itu selisiban waktu gitu ya, karena kesibukan dan semuanya. Tapi ini menjadi sarana bagi kita untuk terus bisa berdekatan dengan anak cucu kita yang barangkali libur, dan selamat menikmati liburan bersama dengan anak-anak kita sahabat Petra. Dan Anda yang mungkin masih cari sekolah ke jenjang selanjutnya, ke SMP, ke SMA, atau mungkin kuliah, kami juga berharap Anda tetap berjuang dalam kasih Tuhan, dan semoga hasilnya juga baik sesuai dengan harapan sahabat Petra semuanya. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah merequest lagu-lagu rohani ke Radio Petra. Kami terima kasih untuk Bu Ana Irnawati, Bu Sri Rahayu, ada juga Pak Hari, dan sahabat Petra yang lain yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Semoga semuanya bisa menghibur dan menguatkan sahabat Petra semuanya. Ada satu lagu dari Ruth Sahanaya, sahabat Petra, dan Sudirman Worship, kesempatan kedua.

0: We bless you, Lord. We give you all the glory, all the honor.
1: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita sudah di pukul 7:56 dan kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini, sahabat Petra. Terima kasih untuk Anda yang setia bersama dengan kami dari tadi pagi hingga sampai saat ini. Kami pamit, sahabat Petra, dan besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama, tentu saja di program Bun Pagi. Dan semoga berkat Tuhan melimpah atas kehidupan kita sepanjang hari ini. Tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Terkadang perlu sekali waktu antara pasangan bertukar peran agar dapat merasakan apa yang dirasakan pasangan Anda. Misalnya, jika Anda biasa berbelanja kebutuhan rumah tangga, sekali-sekali biarkan pasangan Anda yang berbelanja. Siapa tahu ia benar-benar tidak tahu harga-harga dari apa yang biasa Anda beli. Dengan cara ini, pasangan Anda semakin memahami tentang kebutuhan rumah tangga. Yang tidak kalah penting lagi adalah adil dalam membagi kewajiban. Bila Anda dan pasangan sama-sama bekerja, buatlah pembagian pembayaran kebutuhan rumah tangga Anda. Misalnya, Anda membayar uang sekolah, gaji, pembantu, membayar tagihan telepon, sedangkan mungkin pasangan Anda bisa membayar cicilan rumah, belanja bulanan, dan rekening listrik. Dengan pembagian kewajiban yang sama-sama adil dan seimbang, mudah-mudahan tidak akan menimbulkan konflik dalam rumah tangga Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi bersama Andre Wongso.
5: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Yogyakarta.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
3: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil menggelengkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya. Jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Karmu lagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo belum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816 426 1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongson.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Suk dan sentia, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya agar menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba, seorang tua penjual minyak menyeletuk. Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian paling. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya. Zisi sufa sulian paliu. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk nen senjau. Kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

0: pendengar yang budiman. Dari cerita tadi, kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif, antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi
1: bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Piao San de Minhua, kapas-kapas yang tersebar.
6: Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
7: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
8: Petra FM.
0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto dan Abdurrahman Saleh

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, di sekitar tahun 2012, saya mendapatkan sebuah buku dari seorang teman yang berjudul 5 Bahasa Kasih atau 5 Love Languages karya Gary Chapman. Saya sangat beruntung membaca dan mempelajari buku ini sehingga saya bisa mengenali kebutuhan akan perasaan dicintai dari orang-orang di sekitar saya, ya. Jadi begini, Gary Chapman mengatakan bahwa salah satu kebutuhan utama manusia adalah perasaan dicintai. Namun demikian, perasaan dicintai dari seseorang dari yang satu dengan yang lain itu ternyata berbeda. Ada 5 jenis hal yang membuat orang bisa merasa dicintai. Ya, yang pertama adalah afirmasi atau kata-kata dukungan. Ada orang yang merasa dicintai ketika orang di sekitarnya, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau saudara, itu memberikan kata-kata dukungan, ya, atau kata-kata pujian terhadap apa yang dia lakukan atau apa yang dia kerjakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada juga orang yang merasa dicintai ketika ada orang lain mau melakukan memberikan waktunya, karena kebutuhan dia itu ternyata adalah quality time atau kebersamaan. Jadi dia merasa dicintai ketika ada orang-orang yang menghabiskan waktu bersama dengan dia. Apakah itu sekedar duduk bersama, nonton TV bersama, atau melakukan perjalanan bersama, atau apa saja, tapi intinya adalah kebersamaan. Kemudian ada juga orang yang merasa dicintai itu ketika dia menerima hadiah. Ya, hadiah tidak harus selalu yang besar, tetapi hadiah itu bisa hal-hal yang kecil atau oleh-oleh pun bisa dianggap sebagai hadiah. Intinya adalah adanya pemberian. Kemudian orang yang tipe yang keempat adalah orang merasa dicintai ketika dia dilayani, ya. Dilayani mungkin dibantu, disiapkan minuman atau makanan atau kemudian dibantu pekerjaan dengan dilayani agar dia bisa lebih mudah. Tapi intinya adalah orang ini merasa dicintai ketika ada orang yang melayaninya dia, ya. Dan yang terakhir adalah bahasa kasih yang kelima adalah orang merasa dicintai ketika ada sentuhan fisik. Sentuhan fisik tidak selalu berarti pelukan atau apa, tetapi bahkan hanya usapan atau tepukan pun dia merasa itu sebuah sesuatu yang sangat berarti buat dia. Nah, mengenali kebutuhan orang-orang ini akan sangat membantu kita untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau misalnya ada orang yang kebutuhan utamanya katakanlah quality time atau kebersamaan, tapi kita sebagai orang yang terdekat justru tidak pernah meluangkan waktu dengan dia, mungkin dia akan merasa dia tidak dicintai. Ya, mungkin katakanlah kita itu bahasa kasih kita yang utama adalah memberikan pemberian atau gift, memberikan sesuatu, memberi hadiah. Kita rajin memberi sesuatu, tetapi orang itu tidak membutuhkan. Maka orang itu tidak merasa ada satu dicintai. Sementara misalnya orang itu tadi kebutuhannya adalah quality time, sementara dan kita malah tidak meluangkan waktu, justru orang itu merasa tidak dicintai. Ya, jadi mengenali kebutuhan orang ini akan sangat berguna untuk memberikan sesuatu yang betul-betul mereka butuhkan. Ya, demikian dari saya sharing hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Udara sejuk begitu melintasi kawasan timur Laut Malioboro, kawasan di seberang timur Sungai Code, namanya Kota Baru. Nah, dengan bangunan-bangunan tua yang masih berdiri di sana nih, di sisi kiri dan di sisi kanan jalan, di kawasan Kota Baru ini menjadi kawasan yang terlalu sayang untuk sekedar dilewatin doang. Tahu gak sih kamu, kalau ternyata kawasan Kota Baru ini adalah kawasan yang dirancang mengikuti penataan kawasan di Belanda loh, jangan salah. Nah, Kota Baru ini dulunya nih disebut dengan New Week ya, adalah sebuah kawasan yang berkembang mulai tahun 1920 sebagai konsekuensi kian padatnya kawasan loji kecil yang kini menjadi kompleks Taman Pintar. Nah, Kota Baru nih menjadi kawasan hunian alternatif warga Belanda yang punya fasilitas yang lengkap, sejajar dengan kawasan Menteng di Jakarta loh. Nah, rancangan kawasan ini tertata mengikuti pola radial seperti kota-kota Belanda di Belanda sana ya. Nah, pohon-pohon besar, kemudian tanaman berbunga, tanaman buah yang banyak terdapat di kawasan Kota Baru ini menandakan bahwa Kota Baru ini dulunya dirancang sebagai Garden City, dilengkapi dengan boulevard, juga ruas jalan yang cukup besar. Makanya kalau ke Jogja jangan lupa ke Kota Baru.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Spirit Pagi.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang sudah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cuk, cuk, cuk.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau tugu identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Armulagi.
1: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag keja sendo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: Sendiri di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saudara, orang yang tetap ada pada bau kematian, sebelum mati, dia akan hidup di dalam luka batin. Itu sebab saya akan membuat komplit pelajaran bau yang harum ini dengan mengobati luka batin. Saudara, jangan bilang luka batin itu dibawa sampai mati. Tidak. Luka batin itu harus disembuhkan. Lebih penting daripada saudara menyembuhkan luka saudara. Saudara, itu penting sekali. Para kekasih, pertama ada dua. Satu adalah sejarah luka batin. Ya saudara. Dari Mazmur pasal yang ke-13 ayat 1-6, saya undang kita bangkit berdiri dan membacanya. Mazmur 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kita mulai dari judulnya, doa kepercayaan. Yuk sama-sama. Doa kepercayaan. 1, 2. Doa kepercayaan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, kalau saudara membaca ini, sepertinya gak ada juntrungannya ini. Ya, kadang-kadang begini, kadang-kadang begitu, segala apa. Ini orang sedang dalam keadaan luka batin. Ini orang dalam keadaan yang tidak stabil. Ini orang sangat labil. Saudara, kalau saudara di rumah atau di pekerjaan atau di kampus atau di sekolah mendapatkan orang-orang yang labil, apa yang harus saudara kerjakan? Oh, saya langsung nyingkir aja. Saya gak mau ikut campur, terserah dia mau jadi apa. Kalau bisa saya anjurkan, saudara mengajaknya untuk menyendiri dan mengajaknya berdoa. Karena ketika saudara berdoa meminta tolong Tuhan, maka Tuhan Yesus akan menjamah hati dan pikirannya. Dua hal ini akan dijamah oleh Tuhan. Katakan apa itu? 1, hati. 2, pikiran. Saudara, kalau hati dan pikiran dijamah oleh Tuhan, perasaan akan menjadi baik. Tidak akan ada luka hati, luka batin tidak ada lagi. Luka batin disebabkan karena hati dan pikiran nurut pada perintah iblis. Saudara, itu sebab kalau seseorang dia sudah didoakan, maka itulah proses Tuhan menyembuhkan dia dari luka batinnya, luka hatinya. Tidak perlu dia harus menuju pada psikolog, psikiater, atau lain sebagainya. Dia hanya perlu ditumpangi tangan. Saudara memberi tumpangan tangan kepada

0: luka batinnya dari semua pekerjaan iblis yang meracuni dia. Kalau ada satu orang yang menumpangkan tangan dan mendoakan dia, dia selamat. Dia apa? Selamat. Tetapi kalau tidak ada orang datang dan menumpangkan tangan kepada dia, dia akan bunuh diri. Dan sekarang trennya orang bunuh diri itu bukan untuk dirinya sendiri. Dia matiin orang-orang sekitarnya. Harus orang yang paling dekat dari dia. Harus mati bersama dia. Ini pekerjaan iblis. Dahsyat sekali. Sehari-hari kita mendengar dan melihat di televisi. Kayak apa pekerjaan iblis? Selalu dia pakai modus bunuh diri. Kenapa? Salah satu sebab adalah tidak ada anak Tuhan yang mendapatkan orang yang luka batin ini. Ya memang kita tidak bisa selalu tahu di mana itu orang berada. Tetapi kalau saudara tahu ada di mana, please, saudara ajak dia untuk berdoa. Dan kalau berdoa bukan cuma biasa aja, tumpangkan tangan saudara di atas dia punya batuk. Ya, dahinya, tumpangkan tangan. Kalau saudara bawa minyak, oleskan minyak. Maka seketika Roh Kudus memulihkan dia punya luka batin dan menyembuhkannya. Dan saudara, dia akan bertanya, lalu apa yang aku harus lakukan? Wah, ini satu jalan emas buat saudara. Baik, kalau kamu bertanya demikian, aku kasih tahu cara. Bawa mereka dan hantar mereka datang. Dia datang ke gereja. Saudara, kalau dia tidak mau, oke, tidak apa-apa. Kamu belum mau, tidak apa-apa. Aku akan membacakan satu ayat. Atau saudara tidak membawa Alkitab, apa ayat yang saudara ingat, yang saudara eling? Gak usah persis titik komanya, gak perlu. Tetapi apa inti ayat tersebut, sampaikan kepada dia. Setelah itu, ajak sekali lagi berdoa. Pegang tangannya. Seketika dia akan sembuh. Dari sakit apa tadi? Luka batin. Sejarah luka batin berdasarkan Mazmur 13 ayat 1-6. Karena ada konflik dengan Allah. Jangan bilang dia tidak ada urusan dengan Allah. Dia cuma ada urusan dengan istri atau suaminya atau anaknya atau tetangga belakang. Dia pasti ada konflik dengan Allah. Ya? Sehingga menghasilkan apa? Berapa lama lagi Tuhan? Keluhan, keluh kesah, gak terima. Pada 6 ayat tadi, kita membaca kalimat berapa lama lagi. Berulang-ulang. Satu, berapa lama lagi kau lupakan aku? Ini bibit ini ya, bibit luka batin. Karena dia mulai konflik dengan Allah. Dia mulai tidak harmonis dengan Tuhan. Dan dia mulai mengarah menuduh Tuhan. Bahwa Tuhan sudah melupakan dia. Berapa lama lagi yang kedua adalah, kau sembunyikan wajahmu daripada. Wah, ini lebih gawat lagi. Sepertinya orang ini sudah menganggap Tuhan menyingkirkan dia dari hadirat Allah. Ketiga, berapa lama lagi aku harus khawatir? Masa seumur hidup Tuhan aku harus khawatir terus? Berapa lama lagi Tuhan? Ini umpamanya kanker, dia mulai menyebar dan dia mulai menggerogotin kita orang. Saudara sehat, tidak ada penyakit yang semacam kanker. Tapi kalau saudara punya pikiran menjalar kemana-mana seperti pekerjaan iblis yang luar biasa dahsyat, saudara pasti luka batin sama Tuhan. Tetapi saudara, mengakhiri khotbah saya, kita akan berdoa supaya Tuhan memberikan damai sejahtera sehingga saudara semua tidak takut. Dan bila itu terjadi, saudara selamat. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia.
1: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus.

0: Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
1: 105,7 Petra FM.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
4: Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Credit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama.

0: Jalan Damar Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @ Radio Petra Jogja, Marketing 085-620-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

Selamat siang Sobat Petra, hari Senin 22 Juni 2026. Sekali lagi 22 Juni 2026. Kita ketemu lagi di Gita Prima hari Senin ini. Dan pokoknya seneng kalau pas acara ini Gita Prima bisa bersama Sobat Petra semuanya di mana saja, yang melalui live streaming, kemudian di mana saja, kemudian yang mendengarkan di 105,7 FM. Mungkin ada masih ada sedikit gangguan yang melalui aplikasi lagi diperbaiki Sobat Petra ya, mungkin yang biasa mendengarkan di smartphone ya, di live streaming juga kayaknya mungkin lagi ada gangguan, sedang diperbaiki di studio di Petra FM. Jadi mudah-mudahan sebentar lagi bisa didengarkan di mana saja. Sehat semuanya dan tetap semangat dari Senin awal minggu. Setelah penyesuaian kemarin pada libur, pada off, pada santai gitu, mulai dengan sebuah gerakan lagi yang tentu saja mungkin perlu sebuah pemanasan. Ada yang capek karena terlalu beraktivitas kemarin, liburan jauh mungkin karena ada acara dan sebagainya. Mudah-mudahan hari ini sejak pagi tadi sudah fresh, dan jam 1 lebih 8 menit sampai jam 2 nanti agen saya temani di Gita Prima, tentu saja dengan lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits ya. Sebuah tragedi, sebuah peristiwa yang tadi mengawali dari Lydia Imaniar. Memang banyak tragedi di semua ya berita-berita, banyak hal yang menarik ya. Tragedi bisa diganti menarik, tergantung kita mau membacanya atau menilainya seperti apa. Sampai jam 2 sekali lagi, dan untuk sahabat Petra yang mau request boleh silakan di WA-nya Petra di 0856 02024567. Lagu yang kedua, tadi ada yang request langsung ya, sudah saya siapkan. Katanya buat adiknya yang lulus SMA ya, kemudian walaupun belum di perguruan tinggi negeri tapi sudah diterima di perguruan swasta yang favorit, selamat gitu. Dan katanya bisa membandingkan setelah kuliah dengan SMA. Mbak Sari di Jakal, buat adiknya tersayang katanya lagi dengerin. Dipilihkan sebuah lagu yang ini sudah di recycle atau di cover oleh penyanyi-penyanyi muda, mengingatkan untuk adiknya spesial, masa-masa indah SMA katanya.

0: prima. Chi da prima? Kita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

Sobat Betra, Hari Sabar dengan Bayang Pesona, sebuah lagu yang cukup senior, cukup lama. Ya, lama kita juga tidak mendengar. Mudah-mudahan pas banget untuk siang hari ini. Mudah-mudahan Sobat Betra semuanya yang lagi di jalan juga, yang dalam perjalanan terus diingatkan tetap hati-hati, tetap fokus ya, agar tetap aman di perjalanan. Naik kendaraan kadang-kadang kita suka lupa, suka hafalan gitu kadang-kadang, sehingga kita pas blank sedikit, kosong sedikit, tiba-tiba di depan kita ada yang belok, ada yang menyeberang, ada yang tiba-tiba nyalip, membuat kita kaget. Jadi diingatkan untuk Sobat Petra yang sedang dalam kendaraan di situ atau naik apapun di situ yang mendengarkan Petra, ya tetap hati-hati. Dan tentu saja lagu-lagu Petra diharapkan paling enggak yang kita prima sampai jam 2 nanti bisa menjadi teman yang terbaik, teman yang memberikan suasana menjadi lebih enak apapun yang sedang dilakukan di jalan, di rumah, di kantor, atau di sebuah tempat, atau di tempat makan ya. Saya mendengar kemarin Petra juga didengarkan di sebuah rumah makan, seneng loh, apa lagunya enak-enak gitu, ada yang nyanyi juga. Gita Prima sampai jam 2. Dan Sahabat Betra boleh request sekali lagi di 0856-0202-4567. Di Gita Prima saya selalu mencoba untuk menyampaikan sebuah informasi, dan saya menemukan sebuah tema saat ini Sahabat Betra mengenai istilahnya gestur ya. Gestur atau mungkin gaya atau aktivitas atau gerak-gerik kita, gestur ya. Saya terinspirasi dari yang lagi rame, tentu saja yang senang sepak bola dunia ya, apalagi sekarang sedang berlangsung sepak bola Piala Dunia. Hampir semuanya entah suka atau tidak, mau tidak mau tersirat tahu bahwa sedang berlangsung Piala Dunia 2026. Hebat, beberapa senior masih main seperti Messi, Lionel Messi yang hebat ya, dengan usia yang cukup matang untuk pemain sepak bola, bahkan melebihi target gitu, termasuk senior. Jadi untuk Sobat Betra ini juga menjadi semangat, ada sebuah message atau sebuah pesan buat kita semuanya yang merasa jangan sedikit-sedikit merasa tua gitu. Karena tua itu kadang-kadang satu orang dengan orang yang lain beda ya. Di usia yang sama misalnya 51, yang satu sudah kesannya tidak berdaya gitu, karena ya mungkin karena memang bawaannya gitu, cukup sudah katanya gitu. Tapi beda dengan yang 51, bahkan 52, bahkan 55 yang masih dengan energik gitu melakukan segala sesuatunya. Seperti yang disampaikan oleh secara realita oleh Messi gitu. Saya tua tapi menghasilkan 3 gol paling tidak. Nah, ada salah satu aturan baru Sahabat Petra di sepak bola dunia ini. Dan sekali lagi tujuannya hebat banget ya. Hebat banget karena untuk menghindari sebuah masalah yang mendiskreditkan orang lain, baik dari sisi warna kulit, warna budaya, warna apalagi agama dan sebagainya ya. Istilahnya meminimalisir, tidak agar tidak terjadi diskriminasi di dalam lapangan sepak bola. Ya, hebat banget karena ini dibuat baru dilaksanakan dilaksanakan di Piala Dunia ini, dan ternyata benar dilaksanakan dengan tegas. Karena sudah ada korbannya. Dan pemain itu adalah seorang pemain dari Paraguay yang bernama Miguel Almiron. Ini kayaknya pemain juga di Liga Inggris ya, wajahnya sering muncul. Saya lupa ini pemain West Ham atau Aston Villa ya. Tapi yang jelas pemain untuk buat Piala Dunia ini adalah dia itu pemain dari salah satu pemain timnas Paraguay. Jadi dia jadi korban pertama ya, korban tanda petik
Pertama, aturan FIFA usai kena kartu merah akibat menutup mulut saat berbicara dengan pemain lawan dalam duel kontra Turki di Piala Dunia 2026 Sabtu kemarin. Ya, kebetulan saya nonton, sahabat beta juga bingung ketika ada siaran ulangnya, bukan siaran ulangnya, reviewnya lagi gitu, di flashback sebentar gitu. Ternyata benar ketika terjadi sebuah bentrokan, tanda petik ya, sebuah rame di lapangan gitu karena ada pelanggaran. Nah, di situ terjadi komunikasi antara Miguel Almirón dari Paraguay dengan lawannya dari Turki, yang dia menunjukkan sebuah gestur berbicara dengan menutup mulut. Tanpa ampun langsung begitu itu dilihat kembali di tayangan ulangnya istilahnya gitu, langsung dikasih kartu merah ya. Nah, ini kalau sebuah aturan kayak gini sahabat Petra, tentu saja ini akan membiasakan orang-orang ya, mungkin kita juga ini kadang-kadang kalau nggak ada sanksi atau punishment gitu, semuanya bisa tidak berjalan dengan baik. Nah, di Piala Dunia ini aturan yang sangat simple ya, kesannya simple ya sahabat Petra, tapi kalau nggak diatur dahsyat akibatnya, bisa kemana-mana, karena di situ salah satunya tujuan adalah untuk menghindari apa istilahnya rasisme. Jadi aturan menutup mulut di Piala Dunia ini sahabat Petra langsung diganjar kartu merah jika berbicara atau berinteraksi di lapangan sambil menutup mulut menggunakan tangan ya. Aturan ini disebut istilahnya Cristiani Rule ya. Cristiani Rule. Jadi bertujuan untuk menghindari tindakan rasisme atau penghinaan terselubung Miguel Almirón dari Paraguay, dan ini dia menjadi pemain pertama yang menjadi korban aturan ini. Menarik sekali lagi sahabat Petra, gestur-gestur ini juga dalam kehidupan nyata kadang-kadang kita juga lupa ketika mungkin ini juga sahabat Petra yang mungkin sedang mencari pekerjaan, hati-hati gestur ya, misalnya kontak yang kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia kadang-kadang mungkin karena pengaruh kultur kita kadang-kadang menghindari kontak mata ya. Padahal kontak mata itu menimbulkan sebuah respect, kita sedang berkomunikasi. Tapi ada sebuah bidikan yang kita tidak boleh, waktu itu mungkin waktu kecil kita dilarang untuk menatap mata. Padahal dalam seni komunikasi sekarang, apalagi dalam wawancara, itu menunjukkan sebuah rasa percaya diri dan kejujuran ya. Gestur-gestur itu masih yang kadang-kadang kita juga tidak bisa menghindari, dan tanpa kesadaran kita lakukan, dan itu mungkin mengakibatkan orang lain tidak suka dengan kita. Tapi kalau ucapan jelas ya, itu menyakitkan atau tidak. Tapi kalau Ruth Sahanaya dengan lagunya Kaulah Segalanya, mungkin itu menjadi sebuah kalimat yang positif.

Di condong catur katanya selamat siang. Bukan hanya gestur yang kadang-kadang bikin emosi, tapi juga kata-kata yang lebih menyakitkan. Tapi katanya gestur juga kadang-kadang lebih menyakitkan, ding mas. Mari ini di condong catur katanya minta lagunya Rian Kyoto, emosi dan emosi.

Sahabat Petra, kalau kita bicara ke soal gestur ya, dan kalau kita ingat atau melihat kejadian di Piala Dunia yang sangat melindungi semuanya ya, padahal hanya berbicara dan menutup mulut. Pada sisi tertentu, misal di umum gitu, ketika kita ngomong dengan seseorang, kadang-kadang kita menutup mulut sambil bicara, mungkin ada faedahnya ya, agar mungkin tidak berisik, tidak mengganggu orang lain ketika itu di sebuah pertemuan misalnya. Tapi ketika begitu ini diterapkan di sebuah aturan di sepak bola yang bertujuannya adalah untuk melindungi apa terucapkannya rasisme, maka hal seperti itu dilarang dan langsung kartu merah. Sekali lagi hebat, dan ini menunjukkan bahwa kepedulian kepada sesama makin hebat. Mudah-mudahan di Indonesia juga semakin hebat, semakin seru ya. Dan mungkin masih perlu untuk menepi atau bermeditasi dulu agar kita semuanya semakin baik untuk negara kita tercinta Indonesia. Mungkin suatu saat pergi ke Telaga Sunyi untuk mendapatkan inspirasi. Seperti biasa jam 1:30, sahabat Petra, kita akan mendengarkan satu lagu legendaris dari band legendaris Koes Plus, Telaga Sunyi.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti. Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
2: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, satu jam, lagu enak sepanjang masa.
3: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

Sahabat BTS, saya nggak tahu lagu ini ada, apakah juga kalau zaman dulu 80-an ada lagu istilah dinamakan cengeng gitu. Saya nggak tahu apakah ini termasuk cengeng atau justru menarik karena ada sedikit jazzy gitu. Ya apapun, mudah-mudahan tetap memberikan sebagai inspirasi. Buat minimal buat suasana Sobat Beta makin enak saja gitu. Di sekitar Jalan Damai tadi panas sedikit, sekarang udah lagi redup. Sobat Petra gak tahu ntar lagi panas lagi. Tapi yang jelas mudah-mudahan lagu-lagu dari Petra di Gita Primas yang ini bisa terus mengawal Sobat Petra semuanya untuk semakin baik di suasananya paling tidak ya. Tadi Hasrat ya yang dinyanyikan oleh Norma Yunita. Sebab itu bicara tentang aturan hukum tata tertib ya, yang salah satunya adalah soal gestur, yang akhirnya gestur yang salah akan membuat sebuah pelanggaran yang berat yang terjadi seperti di sepak bola dunia kali ini dan sudah memakan korban satu orang pemain, salah satu pemain nasional Paraguay, yang dia menunjukkan gestur berbicara dengan lawan mainnya dengan menutup mulut pakai tangan dan sejenisnya, mungkin pakai kaos gitu. Itu sudah tidak diperbolehkan dan langsung bukan kartu kuning, langsung merah Sahabat Petra. Nyesel dia ya. Dan mungkin itu kebiasaan waktu mungkin di apa liga-liga sebelumnya begitu. Mungkin dia waktu itu maksudnya juga baik agar tidak terbaca mimiknya. Ya, karena sekarang kan full kamera di mana-mana, orang bisa membaca mimik bibir gitu, dia sedang ngomong apa gitu. Tapi justru untuk menghindari itu, dan mungkin sekali lagi menghindari, melindungi suara-suara rasis tetap, akhirnya itu menjadikan aturan baru di sepak bola. Selain tentang aturan menutup mulut, untuk informasi buat pengalaman, buat informasi Sobat Peter semuanya, kita wajib tahu ya, karena sepak bola menjadi olahraga yang mendunia dan hampir semuanya tahu. Yang kedua yaitu, yang kedua tentang batas waktu lemparan ke dalam dan tendangan gawang. Hanya memiliki 5 waktu 5 detik Sobat Petra. Jadi enggak bisa orang molor pemain ngulur-ngulur waktu tersebut. Ya, hanya 5 detik itu pas lemparan bola dan tendangan gawang. Kemudian pergantian pemain enggak bisa jalan gitu. Kadang-kadang begitu, yang sudah menang ganti pemain, memperlambat tempo. Nah ini ada waktunya 10 detik gitu. Kemudian ada apa lagi ya, perawatan cedera, membutuhkan medis, harus keluar lapangan ya. Sekarang di dalam lapangan tidak diperbolehkan guna mencegah taktik mengulur waktu. Jadi langsung keluar lapangan dan permainan dilanjutkan. Artinya rugi sendiri gitu kalau memang itu menjadi sebuah kepura-puraan cedera gitu. Kemudian ada juga ada larangan walk out atau protes berlebihan. Dan ada satu lagi aturan yang mungkin cukup kita tahu aja tentang naturalisasi dan diaspora. Nah, naturalisasi ini juga informasi sekilas Sobat Petra, pemain Jepang ya. Ini ada sebuah fenomena baru. Jepang ini dulu kuat ya, kalau kita lihat latihannya ngeri, artinya benar-benar berat gitu. Nah, salah satu pemainnya yaitu penjaga gawangnya namanya Suzuki gitu. Dari warna kulit bukan orang Jepang pada umumnya yang cenderung putih gitu, tapi ini berkulit hitam ya. Ternyata memang dia bukan naturalisasi Sahabat Petra, dia adalah orang Jepang benar ya. Jangan sampai dicurigai sama gitu. Kalau nggak salah sekilas intinya yang ibunya adalah orang Jepang asli itu. Dan dia memilih keluarga negaraan Jepang dari kecil. Hebat gitu. Cukup bagus juga. Dan Jepang termasuk oke. Okay. Nah kalau gestur yang lain Sobat Petra, jangan lupa diingatkan ya. Untuk yang sedang cari kerjaan atau kita dengan komunikasi dengan orang lain, sekali lagi jangan menghindari kontak mata, hal simple tapi kadang-kadang lupa. Kadang-kadang kultur kita melarang untuk menatap orang, ada yang masih mengajarkan begitu. Padahal pada sisi tertentu kita wajib malahan untuk menunjukkan bahwa kita
biar jujur gitu. Kalau kita jujur berani menatap orang lain dan tidak kelihatan cemas atau kurang percaya diri. Kemudian apalagi gestur yang tidak baik, selain kalau di sepak bola, tangan ke dalam saku, itu dianggap kita sedang gugup atau tidak siap, padahal kita tidak sadar mungkin gitu. Dan apalagi ya, menatap hanya pada satu titik atau membaca teks, ini ketika kita tampil gitu, membuat audiens atau lawan bicara merasa diabaikan. Seru pokoknya sahabat Bella, sahabat Petra, kalau sepak bola kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Menarik ya.

Sahabat Betra, sebuah lagu dari Titi DJ, Ku Ingin. Nah, keinginan Sahabat Betra pasti akan terwujud ketika semuanya dilaksanakan, diplankan dengan baik dan dengan segala upaya. Yakin aja gitu, apapun itu. Dan tentu saja semuanya tidak akan mulus biasanya, ada aja. Nah, itu ada kalanya kita harus diajarkan, diingatkan juga untuk selalu tidak menurut untuk hal-hal tertentu yang menghambat gitu, kira-kira tidak penting, abaikan gitu. Kata Ratzinger ya mengajari kita kadang-kadang di momen yang tepat kita harus mengatakan atau mengabaikan sesuatu dengan masa bodoh. Baik ketika itu diterapkan di momen dan waktu yang tepat. Saya pamit, ketemu lagi besok Sahabat Petra. Pastikan segalanya lebih baik. Sampai jumpa.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245567 0274885481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
3: Petra 105.7.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.

0: Papa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567 0274-885-481.
5: Love and Inspiration
6: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fuzi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga dia bekerja lebih keras lagi, tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
3: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Pendengar yang berbahagia, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Siu si, pusutan i tin zi." Istirahat bukan berarti berhenti, olsi yao zhu gen chang de lu. Tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
4: Petra FM.
5: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Nenek dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya." Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. "Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te I Liang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Li Liang atau kekuatan perhatian. kasih dan perhatian, mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Petra FM.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Kisi Petra, kilas informasi. Kilas informasi Petra FM.
4: Sahabat Petra, setiap kendaraan bermotor wajib melakukan ganti oli mesin sesuai dengan rekomendasi pabrikan. Tujuannya agar tetap menjaga performa mesin supaya tetap optimal. Ternyata, bukan hanya menjaga performa mesin saja, mengganti oli mesin secara berkala sesuai dengan waktunya mempunyai banyak manfaat. Secara umum ada 5 manfaat yang didapatkan oleh pemilik kendaraan bermotor jika melakukan penggantian oli mesin secara rutin dan tepat waktu. Yang pertama, suhu mesin akan tetap terjaga. Yang kedua, komponen mesin akan lebih awet. Yang ketiga adalah konsumsi bahan bakar akan lebih hemat. Yang keempat, performa mesin akan tetap terjaga. Dan yang kelima, biaya perawatan akan menjadi lebih ringan. Untuk sepeda motor direkomendasikan penggantian oli mesin setiap 2000 km pemakaian atau 2 bulan pemakaian. Jadi sahabat Petra, jangan lupa mengganti oli mesin motor Anda secara rutin dan tepat waktu.
3: Kisi Petra, kilas informasi. Kilas informasi Petra FM. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Guess I'm selfish.
1: Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7 FM.

pusat kota Jogja, kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Nah, selama ratusan tahun mendiami Indonesia, termasuk Yogyakarta, Belanda meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar banget dengan halaman yang luas. Itu istilahnya ya di Jogja nih. Selain Benteng Frederberg dan Gedung Agung, masih ada bangunan yang disebut loji kecil. Loji kecil itu berlokasi di sebelah timur Frederberg. Kini tetapnya wilayah seputar Taman Pintar, hampir perempatan Gondomanan. Nah, berbeda dengan loji yang besar yang berfungsi sebagai benteng dan loji kecil yang berfungsi sebagai gedung pemerintahan, dan loji kecil ini berfungsi sebagai wilayah hunian. Kini meski tinggal segelintir, masih bisa menikmati beberapa bangunan lawas itu, diantaranya yang berada di kompleks Taman Pintar. Di kawasan itu juga terdapat gedung Societet Militair yang dahulu digunakan sebagai tempat para serdadu militer Belanda untuk bersantai. Untuk santai ya di sana ya. Ya, kawasan loji kecil merupakan pusat kawasan hunian orang Belanda pertama di Yogyakarta. Sejumlah fasilitas pendukung yang kini juga masih bisa dinikmati keindahannya, misalnya Gereja Kristen Marga Mulyo yang ada di utara Gedung Agung dan Gereja Franciscus Saverius Kidul Loji.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.4.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @radiopetrajogja. Marketing, 085-60-20-24-567. 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Press record. I'll do like background ideas later.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id.

0: 02024567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 国王的心思， keresahan sang raja. Di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat. Tetapi, jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja mengambil si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari ingin bertanya kepada Bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah Bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu pekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan?" Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat. Hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.
3: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
4: Petra FM.
5: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
6: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: lagi.
1: Eh, Mbak Google, masih ingat Mbak? Apa kabar Mbak?
0: Sudag kejasendo belum.
1: Ih, Mbak Google, masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, Lantai Dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 错误的依赖, ketergantungan yang salah. Dikisahkan di tepi sebuah hutan, tampak dua lelaki muda sedang berlari pontang-panting sambil berteriak minta tolong karena dikejar oleh seekor serigala besar yang tampak liar dan lapar. Seorang pemburu yang tinggal tidak jauh dari situ, setelah mendengar teriakan ketakutan itu, dia bergegas datang menolong dengan membidikkan senapannya dan menembak mati sang serigala. Mereka pun segera berkenalan dalam suasana haru. Sambil berlinang air mata, seraya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur yang tak terkira, serigala pun dijadikan hidangan santap malam mereka bersama. Dua pemuda yang selamat, yang satu adalah seorang pedagang beras dan minyak, sedangkan yang satu bekerja sebagai penjual senapan. Setelah puas berbincang saling bertukar cerita, mereka sepakat bertemu kembali 3 bulan kemudian di tempat yang sama. Sebagai tanda terima kasih, pedagang beras berjanji akan membawa segerobak beras dan minyak, sedangkan penjual senapan akan memberi hadiah senapan baru beserta pelurunya. Dan kemudian mereka berpisah dengan gembira. Saat si pemburu kembali ke rumah dengan suara keras karena rasa bangga, diceritakanlah kisah kepahlawanannya tadi kepada istri dan anaknya. Dia berkata, "Istriku, mulai saat ini kamu tidak perlu lagi bekerja susah payah, karena sebentar lagi pemuda yang aku tolong akan kemari membawa segerobak beras dan

0: senapan tuaku ini pun sudah saatnya dimusnahkan. Karena aku akan mendapat ganti senapan baru dari pemuda pedagang senapan. Rupanya nasib baik sedang berpihak pada kita. Kini tiba waktu kita untuk bersantai dan beristirahat panjang dari bekerja keras. Tiga bulan telah berlalu, kedua pemuda tidak kunjung datang. Saat bulan keempat tiba, si pedagang beras datang tergopoh-gopoh. "Maaf, aku datang terlambat. Karena terjadi banjir di desaku, kami gagal panen. Sehingga baru sekarang bisa mengantar beras dan minyak yang telah saya janjikan." Begitupun si penjual senapan. Walaupun akhirnya datang membawa senapan baru beserta pelurunya di hadapan si pemburu. Saat itu, si pemburu terduduk dengan lesu dan sekali-kali mengusap matanya. Dia bertutur pelan, "Terima kasih hantaran beras, minyak, dan senapan kalian. Tetapi percuma saja, karena pemberian kalian tidak dapat menghidupkan lagi istri dan anakku. Kami menunggu-nunggu hantaran barang kalian dengan menahan lapar sekian lama, sampai anak dan istriku tidak tahan dan akhirnya meninggal kelaparan." Dan setelah bercerita, si pemburu itu pun mengembuskan napasnya yang terakhir. Dua pemuda itu pun menangis pilu, menyesali keterlambatan kedatangan mereka yang menyebabkan kematian satu keluarga. Sungguh tragis nasib pemburu dan keluarganya. Kelangsungan hidup dengan menggantungkan bantuan dari kiriman orang lain semata, apalagi menanti bantuan itu dengan cara hidup bermalas-malasan, itu adalah sikap hidup yang salah dan fatal. Yang benar adalah menjalani kehidupan ini dengan kemandirian, siap berjerih payah dan bekerja lebih keras. Karena tidak peduli apa dan bagaimanapun beratnya keadaan kita, sesungguhnya kitalah yang bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Selama niat dan upaya kita berlandaskan kebenaran dan kejujuran, niscaya usaha kita akan diridhoi oleh Yang Maha Kuasa. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM / Jogja.
3: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Ana dan kau berkata, Tuk tetap tersenyum.
1: Bella, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Wan. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
1: Love and inspiration.
2: Petra 105.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ransel the powerful. Keranjang

0: dikisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita punguti setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka, semakin lama, pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya. Dan perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti?" Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, kek." Begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik, dan dinamis.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag kejasindo bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: 国王的心思， keresahan sang raja. Di sebuah kerajaan, sang raja mempunyai kesibukan yang sangat padat. Namun, raja merasa resah dan tidak tenang karena kegiatan rutin yang dikerjakannya itu entah membuat rakyatnya sejahtera atau bahagia. Raja mencari jawaban pada pertanyaan yang mengganjal di dada, yakni, apakah yang sudah dikerjakan itu bermanfaat bagi rakyatnya? Dan kapan waktu yang tepat untuk berbuat hal-hal yang baik tersebut? Untuk mencari jawaban atas dua pertanyaan itu, para penasihat dan petinggi kerajaan dimintai nasihat dan pendapat.

0: Jawaban yang diberikan sangat beragam dan tidak memuaskan raja. Demi mencari jawaban yang tepat, maka raja pergi dari istana, mengunjungi seorang bijak terkenal yang bertempat tinggal di bawah kaki gunung. Setibanya di sana, si orang bijak terlihat bermandikan keringat, sedang tekun bekerja keras menyangkul tanah. Serta-merta raja mengambil si orang tua dan berkata, "Hai orang bijak, saya dari jauh datang kemari, ingin bertanya kepada bapak." Setelah ditunggu beberapa saat, tidak ada komentar. Raja tiba-tiba mengambil skop, membantu pekerjaan si orang tua, sambil melanjutkan berkata, "Baiklah, entah bapak mendengar atau tidak, aku tetap akan bertanya demi kelangsungan kehidupan kerajaan dan rakyatku. Pertanyaanku adalah, apakah yang telah kulakukan selama ini adalah hal yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat? Dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan hal-hal yang bermanfaat bagi rakyat?" Si orang tua tetap membisu. Dalam kesunyian mereka bekerja. Tiba-tiba, tampak seorang pemuda berlari limbung ke arah mereka. Sekujur tubuhnya berlumuran darah karena diserang oleh binatang liar. Raja dan si orang tua segera memberi pertolongan, menghentikan pendarahan, membersihkan luka, dan mengganti baju yang robek terkoyak. Akhirnya, raja kelelahan dan tertidur lelap setelah membantu bekerja menyangkul tanah dan mengobati si pemuda yang terluka. Saat terbangun, raja sekali lagi mengajukan pertanyaan sebelum pergi dari situ. Dengan senyum bijak, si kakek menjawab, "Sebenarnya, apa yang baginda tanyakan telah terjawab semuanya. Yang dilakukan baginda dan bermanfaat untuk rakyat adalah setiap kali berbuat dengan tulus yang dilandasi dengan belas kasih. Kapan itu harus dilaksanakan?" Jawabannya adalah saat ini. Karena yang kemarin merupakan masa lalu dan besok sekedar harapan. Yang terpenting adalah saat ini. Dan terbukti, baginda tidak segan-segan membantu saya menyangkul tanah dan serta-merta pula menolong pemuda yang sedang terluka parah. Membantu sesama tanpa pamrih dilakukan saat ini dengan penuh belas kasih. Raja puas mendengar jawaban tersebut. "Terima kasih atas jawaban yang saya butuhkan. Saya berjanji akan selalu memerintah dengan cinta kasih agar senantiasa bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat." Raja pun berpamitan untuk kembali ke istana. Sebagai manusia, siapapun kita hari ini, entah menjadi si kaya, si hebat, atau si pandai, serta yang punya kedudukan, perlu diingat, hidup sebenarnya adalah untuk saling membantu dan saling memberi. Jika kita punya kesempatan berbuat baik, tidak perlu menunggu nanti atau besok. Berbuat baik kepada sesama dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Itu laksana bibit unggul yang kita tabur. Kelak, buah kebahagiaan tentu kita sendiri pula yang akan menuainya.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Two in one. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.4.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata jembatan. Saudara, jembatan adalah jalan yang dibangun untuk menghubungkan dua tempat yang terpisah atau untuk mempersingkat jarak tempuh itu sendiri. Namun, ada loh yang menarik. Dari sebuah jembatan yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Pada bulan April 2007 lalu diberitakan bahwa warga desa itu membongkar jembatan yang menghubungkan desa mereka dengan desa sebelah. Menurut pengakuan warga sih, sejak jembatan itu dibangun 4 tahun sebelumnya, peristiwa pencurian meningkat tajam di desa mereka. Rupanya karena ada jembatan itu, para pencuri lebih mudah untuk datang dan melarikan diri. Jadi, boleh dikatakan, keberadaan jembatan itu adalah keuntungan bagi para pencuri. Tetapi, semacam kutuk bagi warga desa. Maka, sepakatlah mereka meruntuhkan jembatan itu dengan maksud agar pencuri dapat dihambat keluar masuknya ke desa mereka. Meski risikonya, dengan begitu ada 3 desa yang kembali terisolir atau terpencil. Dan untuk mencapai ketiga desa tersebut, orang harus mengambil jalan memutar yang jaraknya 3 kali lebih jauh dibandingkan bila melalui jembatan tadi. Kalau menyimak keputusan para warga yang meruntuhkan jembatan itu, memang rasanya tidak masuk akal dan mungkin kita akan menganggapnya itu sebagai tindakan yang berlebihan. Mungkin karena kita tidak mengerti situasi mereka yang sebenarnya. Maka wajar jika kita tidak paham atas tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Sebab terkadang kita memang harus melepaskan sesuatu jika sudah saatnya kita lepaskan. Saudara, jika kita mau jujur, sebenarnya bukan hanya jembatan, apapun itu juga bisa menjadi keburukan bagi kita, bukan? Terutama sekali jika kita tetap mempertahankannya, walau sudah tidak berguna. Apapun itu, entahkah suatu kenangan, ataupun suatu hubungan. Jika sudah berlalu, maka memang adalah lebih baik jika hal itu dilupakan saja, seperti sebuah pertunjukan. Seindah apapun itu, pasti akan berakhir juga, kan? Karena tetap berada di atas panggung hanya akan menjadi sebuah kesia-siaan semata saja. Demikian juga dengan kenangan indah atau suatu hubungan. Walau kita pernah begitu bahagia di dalamnya, ada banyak orang yang terus menanggung beban kesedihan, kemarahan, sakit hati, dan berbagai-bagai penderitaan. Karena mereka tetap menyimpan sesuatu yang seharusnya sudah dibuang. Dan jika ingin menjalani kehidupan dengan sukacita, maka buanglah segala yang tidak berguna itu. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, syukur kepada Allah kita boleh berjumpa kembali di acara Pesona Sabda yang mengajak kita untuk menggali firman Tuhan. Hari Minggu kemarin kita menghayati dan merayakan Minggu keempat setelah Pentakosta. Nats pemberitaan firman Tuhan diantaranya terambil dari Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-23 sampai 33. Dalam kesempatan ini kita akan coba mendalami nats tersebut dan berupaya untuk menangkap pesan Tuhan untuk kita di sini dan kini. Sebelum melangkah lebih maju atau lebih jauh, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah mempertemukan kami kembali di dalam acara Pesona Sabda. Biarlah kami dibimbing Roh-Mu yang kudus dalam membaca, memperhatikan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami beroleh batu-batu permata yang indah, sangat berharga untuk kami jadikan pedoman hidup kami sebagai murid Tuhan Yesus. Kami mohon Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Seperti domba di tengah serigala. Matius 10 ayat 5 sampai 33. Saudara, saat membaca Matius 10 ayat 5 sampai 33, kita mendapati bahwa Tuhan Yesus memberikan sekurang-kurangnya 3 peringatan. Pertama, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Lihat Matius 10 ayat 16. Kedua, waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 17 dan 19. Ketiga, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ayat 23 dan 28. Peringatan-peringatan itu, saudara, disampaikan Tuhan Yesus dalam konteks pengutusan murid-murid untuk menjajah desa Milangkori dalam rangka memberitakan Injil Kerajaan Surga kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Lihat ayat 6. Rupanya, pengutusan atau misi tersebut merupakan tugas yang sangat berisiko. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Ayat 16a, kata laki-laki bersandal dari Nazaret itu. Tersirat domba-domba yang hilang dari umat Israel itu ada di tengah-tengah serigala. Betapa tidak, mereka akan menyerahkan dalam bahasa Yunani para dosusi. Mereka akan menyerahkan kamu kepada majelis agama Sunedrion.

Sanhedrin dan dalam rumah-rumah ibadat mereka. Entice synagogues auton. Mereka akan menyesah kamu. Ayat 17. Karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa dan raja-raja. Epi hegemonas dekai basileis, yang bisa kita terjemahkan ke muka para gubernur dan raja-raja sebagai suatu kesaksian es martyrium bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tois et Nesin, ayat 18. Itulah sebabnya murid-murid Tuhan Yesus, para kader yang diterjunkan dalam misi itu, harus memadukan kecerdikan ular dan ketulusan merpati. Kecerdikan tanpa ketulusan adalah kelicikan, menghalalkan segala cara, termasuk mengorbankan orang lain. Tapi ketulusan tanpa kecerdikan adalah kenaifan, menjadi sasaran empuk dan korban kelicikan orang lain. Di samping ada yang menyambut pemberitaan tentang kerajaan surga dengan iman dan pertobatan, ada juga yang mengeraskan hati, bahkan menentang keras. Dalam satu keluarga, tanggapan-tanggapan yang berlawanan terhadap Injil menimbulkan konflik yang tajam. Bahkan, saudara akan menyerahkan saudara kepada kematian. Para dose di Adelphos, Adelphom, Eis, Thanaton. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, Kaipater, Teknon. Dan anak-anak akan memberontak terhadap para orang tua, Kai, Epanas, Epanas, Tesontai, Teknon, Epigoneis. Dan akan membunuh mereka, Kai, Thanatos, Susin, Autus. Lihat ayat 21. Mengetahui bahwa pemberita kerajaan sorga adalah pengikut-pengikut, bahkan murid-murid, ya, kader-kader Yesus dari Nazaret, para penguasa di kalangan kerajaan-kerajaan dunia bereaksi keras. Baik para pemuka agama maupun pemangku-pemangku kekuasaan politik, dengan hasutan mereka menyalakan kebencian di antara rakyat terhadap pemberita-pemberita Injil itu. Akibatnya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Kai eseste misumenoi hupopanton diato onomamu. Ayat 22. Kebencian itu yang berpangkal dalam reaksi tiga pilar kekuasaan, yakni lembaga-lembaga kekuasaan, para pemangku kekuasaan, dan kekuatan-kekuatan jahat, melipat gandakan diri di antara rakyat dan tumpah ruah dalam penganiayaan terhadap murid-murid Yesus dari Nazaret. Tersirat namun jelas, melaksanakan misi Yesus, misi mewartakan kerajaan Allah atau kerajaan sorga, misi memberitakan Injil kepada kaum miskin, misi membebaskan kaum terhisap dan tertindas, misi merangkul kaum yang terpinggirkan, adalah misi yang berisiko sangat besar. Melaksanakan misi Yesus berarti vivere pericoloso, to live dangerously, alias hidup nyerempet-nyerempet bahaya. Dalam konteks ini, saudara, murid-murid Yesus akan mengalami sendiri apa yang telah diperingatkan Yesus. Karena itu mereka harus waspada terhadap semua orang. Ayat 17. Agar tidak menjadi mangsa empuk para serigala yang memanfaatkan ketulusan mereka. Bila badai penganiayaan datang, mereka harus lari dari kota yang satu ke kota yang lain. Ayat 23. Mereka tidak boleh membiarkan diri menjadi korban-korban konyol dari para penguasa dan rakyat yang telah dimanipulasi oleh kekuasaan yang korup itu. Tetapi jika sudah bersikap waspada, toh tetap tertangkap juga, Tuhan Yesus menyatakan, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu.
Matius 10 ayat 20. Bila tertangkap dan diperhadapkan kepada para penguasa, janganlah kamu khawatir. Nei merimnesete. Dalam bahasa Yunani, mei merimnesete itu akan menjadi kesempatan bagi para murid untuk berbicara di hadapan dan kepada para penguasa, baik pemuka-pemuka agama maupun pemangku-pemangku kekuasaan politik, tentang kerajaan Allah atau kerajaan sorga. Dalam hal ini, sejatinya bukan mereka sendiri, bukan murid-murid itu sendiri, melainkan roh Bapamu, to pneuma, to patros humon, yang tak lain dari Roh Kudus, yang akan berkata-kata di dalam dan melalui mereka. Janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Seperti para nabi berbicara atas nama Allah karena dorongan Roh Kudus, 2 Petrus 1 ayat 21, demikianlah para murid akan berbicara atas nama Yesus karena dorongan Roh Kudus. Melalui mereka, Roh Kudus akan berbicara kepada para penguasa. Jadi, janganlah kamu takut kepada mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Matius 10 ayat 26. Seperti seorang Bolshevik menggunakan mimbar parlemen untuk membeberkan kebangkrutan kapitalisme dan politik yang dibangun di atasnya, dan seperti Bung Karno menggugat imperialisme dan kolonialisme di Indonesia di hadapan Pengadilan Negeri Bandung, pemerintah Hindia Belanda, demikianlah Roh Kudus melalui murid-murid Yesus dari Nazaret akan berbicara tentang kerajaan Allah yang membebaskan, yang berhadap-hadapan dengan segala kerajaan dunia yang menghisap, menindas, dan memingkirkan di hadapan para penguasa. Bila sudah berusaha lari dari kota yang satu ke kota yang lain, masih tertangkap dan dianiaya, para murid diminta agar jangan takut. Mei foneste. Mereka tidak usah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Apoton apoktenonton tosoma tein esuken mei dunamenon apoktenai. Alih-alih, kata Tuhan Yesus, takutlah kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ton donamenon kai suken kai soma apolesai engiene. Penganiayaan mungkin akan mengantar murid-murid Yesus kepada kematian, tetapi itu tidak dapat memisahkan mereka dari Allah. Bukankah dengan mengikut Yesus, Bapak dari Sang Mesias itu, Allah, telah menjadi Bapak mereka juga? Para penguasa dan amuk massa yang terhasut mungkin bisa mengantar mereka kepada kematian, tetapi tidak bisa melemparkan kita, tidak bisa melemparkan mereka, tidak bisa melemparkan murid-murid Tuhan Yesus ke dalam neraka. Saudara, inilah sikap yang diajarkan Yesus dari Nazaret, Tuhan kita. Cerdik berakal dan berhati tulus, waspada dan menggunakan kesempatan untuk bersaksi, serta pandai menjaga atau membawa diri sekaligus meyakini bahwa kematian tidak dapat memisahkan kita dari Allah Bapa kita dalam Yesus Sang Mesias. Terpujilah Allah. Amin. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan belajar bersama, menggali, mendalami firman-Mu, pengajaran Tuhan Yesus dalam kaitan dengan misi para murid. Kami mohon Roh-Mu yang kudus meneguhkan firman-Mu di dalam hati kami. Dan kami boleh setia pada firman-Mu, hidup berpedoman dengan pada firman-Mu, hidup menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, menjadi saksi-saksi kabar baik Injil keselamatan, kabar baik kerajaan sorga. Teguhkan iman kami, mantapkan pengharapan kami, kobarkan kasih dalam hati kami, supaya kami betul-betul hidup sebagai saksi-saksi Kristus. Dimuliakan Bapa
dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra dikasih Tuhan, dalam izin Tuhan kita akan jumpa lagi pekan depan untuk mendalami firman Tuhan di acara Pesona Sabda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara, namanya dipermuliakan. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Hi, Carmu Logi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag Keja Sendo Bellum.
2: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan, Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Mitra

0: 105,7 Petra FM.
1: Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Roma pasal 13 ayat 8 sampai 14. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan bermabuk-mabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus dan jangan pedulikan lagi keinginan-keinginan daging. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Roma pasal 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Renungan hari ini berjudul Mengenakan Kristus. Seorang teman menceritakan pengalamannya saat diterima di sekolah militer. Di hari pertama, ia merasa gerah saat mengenakan seragamnya. Sepatu membuat beberapa jari kakinya terluka. Belum lagi aturan-aturan ketat yang mesti dijalaninya setiap hari. Seiring berjalannya waktu, ia mulai terbiasa. Bahkan, ia mulai merasa bangga mengenakan seragam itu karena mengingatkannya akan identitas baru dan tanggung jawab yang besar. Paulus mendapati jemaat di Roma dalam kondisi tertidur rohaninya. Sebuah kondisi di mana mereka masih merasa nyaman dengan kehidupan dosa. Itu sebabnya ia mengingatkan mereka untuk segera bangun dari tidurnya dengan kesadaran akan kedatangan Tuhan yang sudah dekat. Jemaat juga diingatkan tentang jati dirinya sebagai orang percaya yang sudah selayaknya meninggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Dengan identitas baru sebagai orang percaya, mereka selayaknya mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang yang berarti meninggalkan perbuatan dosa dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Kita menyadari meninggalkan kehidupan lama dan menjalani hidup baru dalam Kristus tidaklah mudah. Ada kebiasaan yang harus diubah, sikap yang harus diperbarui, dan cara berpikir yang harus diselaraskan dengan firman Tuhan. Sebuah transformasi yang terus berproses setiap hari hingga pada akhirnya kehidupan setiap orang percaya menjadi serupa dengan Kristus. Dalam prosesnya, mengenakan Kristus tidak lagi menjadi beban. Sebaliknya, sebuah kebanggaan besar karena menyandang identitas sebagai anak terang. Mengenakan Kristus butuh proses, tapi dalam setiap langkahnya, kita dibentuk menjadi serupa dengan Sang Terang.

yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Selamat malam, kita berjumpa kembali dalam doa malam di saat ini. Dan mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki doa malam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang penuh kasih, di malam ini kami datang dengan hati yang berserah. Setelah menjalani hari dengan segala dinamika, baik sukacita, rasa lelah, bahkan mungkin kekecewaan dan kegagalan, kami percayakan Engkau tetap menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, persoalan ekonomi, keadilan sosial, perbedaan yang sering menjadi pemecah, dan berbagai pergumulan bangsa, kami mohon Tuhan tuntunlah para pemimpin kami, berikan hikmat, kejujuran, dan hati yang takut akan Tuhan, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja bagi kesejahteraan rakyat. Dan ajarlah kami sebagai warga negara untuk hidup dengan tanggung jawab, menjaga persatuan dan menghadirkan shalom di tengah masyarakat. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya bagi para pelayan gereja, pendeta, majelis, pengurus, dan semua yang terlibat dalam pelayanan. Seringkali mereka melayani dengan kelelahan, bahkan dalam keterbatasan. Kuatkan mereka ya Tuhan, pulihkan semangat mereka ketika mulai redup, dan jagalah hati mereka tetap setia. Biarlah gereja menjadi tempat yang menghadirkan kasih, pengharapan, dan pertolongan bagi mereka yang lemah. Kami berdoa pula untuk pelayanan melalui Radio Petra, serta sekolah-sekolah Kristen dan rumah sakit Kristen. Kiranya semua lembaga ini menjadi alat Tuhan untuk menjangkau banyak orang, baik melalui suara, pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Berkatilah setiap orang yang terlibat di dalamnya, berikan kesetiaan dan integritas, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang dikuatkan. Tuhan, kami juga membawa berbagai pergumulan hidup yang kami alami. Bagi mereka yang sedang menempuh studi, berikan ketekunan dan semangat. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, bukakan jalan dan beri pengharapan. Bagi yang merindukan pasangan hidup, tuntunlah dalam kesabaran dan pilihan yang tepat. Bagi keluarga-keluarga, kiranya Engkau memulihkan relasi yang retak, menguatkan kasih di antara anggota keluarga. Dan bagi mereka yang sakit dan lemah, ataupun yang lanjut usia, kami mohon sentuhan kasih-Mu, memberikan mereka penghiburan, kekuatan, dan damai sejahtera. Tuhan, di akhir doa malam ini kami juga ingin mengambil komitmen di hadapan-Mu. Seperti Engkau telah menolong kami dalam kelemahan kami, mampukan kami untuk menjadi penolong bagi sesama kami. Ajarlah kami untuk peka melihat mereka yang lemah, lembut dalam bersikap, tidak mudah menghakimi, dan mau hadir bagi mereka yang membutuhkan. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi tangan-Mu yang menjangkau, menjadi hati-Mu yang mengasihi, dan menjadi berkat di tengah dunia ini. Kini ya Tuhan, kami menyerahkan malam kami ke dalam tangan-Mu. Berikan kami istirahat yang tenang, pulihkanlah tubuh dan jiwa kami, dan bangunkanlah kami esok pagi dengan kekuatan dan pengharapan yang baru. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa, mengucap syukur, dan berserah. Amin. Demikian doa malam ini, dan kiranya berkat Tuhan mengalir memenuhi kehidupan para sahabat Petra sampai selama-lamanya. Amin.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Veteran terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Senin 22 Juni 2026, bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita dengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kasih dan penyertaan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami datang kepada-Mu dengan segala pergumulan, harapan, dan kerinduan yang ada di hati kami. Kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu melalui firman-Mu. Bila ada kelelahan, kekecewaan, atau kebimbangan dalam hidup kami, kiranya Engkau menguatkan dan meneguhkan kami melalui renungan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Veteran terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Mika 7 ayat pertama sampai dengan yang keenam yang demikian. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak

Hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Sebab anak laki-laki menghina anaknya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Demikian pembacaan firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, tema kita saat ini adalah orang saleh masih ada. Sahabat Petra yang terkasih, beberapa waktu terakhir ada satu kalimat yang sering kita dengarkan. Kok sekarang susah ya mencari orang yang benar-benar jujur? Ada juga yang berkata, kalau ada orang yang berbuat baik, pasti ada maunya. Atau juga ada orang yang mengatakan, sudahlah, jangan terlalu percaya sama orang. Kalimat-kalimat seperti itu muncul bukan tanpa alasan. Karena realitanya kita hidup di tengah banyak berita tentang korupsi, penipuan, manipulasi, penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan, dan berbagai bentuk pengkhianatan. Dampaknya, banyak orang mulai kehilangan kepercayaan. Bukan hanya kepada institusi, bukan hanya pada pimpinan, tetapi juga kepada sesama manusia. Kalau mau kita jujur, mungkin kita pernah bertanya, sakjane isi ono wong saleh apa ora ning donya iki? Pertanyaan itu ternyata bukan hanya milik kita. Ribuan tahun yang lalu, Nabi Mika juga mengalaminya. Ia hidup pada masa ketika kehidupan sosial dan moral bangsanya sedang mengalami kemerosotan yang luar biasa. Para pemimpin mencari keuntungan pribadi. Para hakim dapat disuap. Orang kuat menindas yang lemah. Keluarga-keluarga mengalami keretakan. Kepercayaan hancur. Dan karena itulah Mika berkata dalam ayat kedua, orang saleh telah hilang dari negeri, dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Jujur saja, kalimat itu terdengar sangat menyedihkan. Seolah-olah Mika sedang berkata, aku sudah mencari tetapi tidak menemukannya. Mungkin pergumulan yang dialami oleh Mika ketika itu juga menjadi pergumulan kita hari ini. Kita mencari kejujuran, tetapi ternyata menemukan kepura-puraan. Kita mencari ketulusan, tetapi menemukan kepentingan. Kita mencari kesetiaan, tetapi menemukan pengkhianatan. Kita hidup di zaman ketika orang lebih mudah membangun citra daripada karakter. Lebih mudah terlihat baik daripada sungguh-sungguh menjadi baik. Lebih mudah mencari pengikut daripada membangun integritas. Sehingga tidak heran banyak orang yang kemudian sinis terhadap sesama. Namun kalau kita perhatikan dengan jujur, dunia tidak selalu rusak karena terlalu banyak orang jahat. Kadang dunia rusak karena terlalu banyak orang baik yang memilih diam. Ada orang yang tahu sesuatu itu salah, tetapi ia berkata, ya sudahlah, itu bukan urusan saya. Ada yang melihat ketidakadilan, tetapi memilih berpaling. Ada yang tahu kebohongan sedang terjadi, tetapi tidak berani berkata apa-apa. Sedikit demi sedikit, kejahatan menjadi hal yang biasa. Bukan karena semua orang setuju, tetapi karena terlalu sedikit orang yang berani mempertahankan kebaikan dan kebenaran. Mungkin itulah salah satu pergumulan terbesar zaman sekarang. Kita tidak kekurangan orang yang tahu mana yang benar, tetapi kita kekurangan orang yang berani tetap berdiri di pihak yang benar. Sahabat Petra terkasih, ada satu hal yang menarik dari bacaan kita hari ini. Mika tidak hanya mengeluhkan keadaan,
ia juga merasakan sakitnya pengkhianatan dari

orang-orang yang terdekat. Dalam ayat 5 dan 6 digambarkan bahwa hubungan yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru menjadi sumber luka. Teman tidak lagi dapat dipercaya. Sahabat tidak lagi dapat diandalkan. Bahkan relasi dalam keluarga mengalami keretakan. Bukankah keadaan seperti itu juga masih menjadi sesuatu yang sering kita jumpai di hari ini? Kadang yang paling melukai kita bukan orang asing, melainkan orang yang kita percaya. Baik itu teman, sahabat, rekan kerja, bahkan anggota keluarga sendiri. Dan ketika itu terjadi, maka muncul pertanyaan yang sangat manusiawi. Untuk apa saya tetap jujur? Ngapain repot-repot saya berbuat baik? Ngapain saya harus tetap setia? Mungkin jika ada sahabat Petra yang saling sedang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saudara sudah berusaha jujur, tetapi justru dicurigai. Saudara sudah berbuat baik tetapi disalahpahami. Saudara sudah berusaha setia tetapi dikecewakan. Dalam keadaan seperti itu, godaan terbesar bukanlah menjadi jahat. Godaan terbesar adalah kita kemudian berhenti menjadi orang baik. Godaan terbesar adalah membiarkan luka mengubah hati kita. Tetapi syukurlah kitab Mika tidak berhenti pada keluhan. Setelah menggambarkan keadaan yang suram, Mika berkata di ayat yang 7, "Tetapi aku ini, aku mau memandang kepada Tuhan. Aku berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku. Allah akan mendengarkan aku." Perhatikan kata pertama di ayat ke-7, yaitu kata tetapi. Kata yang nampaknya sederhana namun penuh kekuatan. Keadaan memang buruk. Manusia sering mengecewakan. Kejujuran begitu langka. Tetapi Mika tidak menyerahkan hidupnya kepada keputusasaan. Tetapi ia kemudian mengambil sebuah keputusan. Bahwa aku mau memandang kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik. Mika tidak berkata, aku menunggu keadaan membaik. Ia juga tidak berkata, aku menunggu semua orang berubah. Tetapi Mika berkata, aku mau memandang kepada Tuhan. Artinya, ia tidak membiarkan keadaan yang tidak ideal di luar dirinya menentukan siapa dirinya. Ia tidak membiarkan kegelapan di luar memadamkan terang yang ada di dalam dirinya. Kita memang tidak bisa mengubah seluruh dunia. Kita mungkin tidak bisa memperbaiki semua orang. Tetapi kita tetap memiliki kebebasan untuk memilih sikap dan respon kita. Kita tetap bisa memilih untuk tetap jujur, tetap mengasihi, tetap setia, tetap berharap, tetap memandang kepada Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, kadang kita berpikir bahwa orang saleh adalah orang yang besar, pemimpin besar, pahlawan besar. Padahal seringkali orang saleh adalah orang yang biasa melakukan hal-hal sederhana tetapi dengan kesetiaan yang luar biasa. Tetapi Tuhan melihat dan mengajak kita bahwa yang penting adalah bukan bertanya apakah saya sudah berhasil, tetapi yang penting adalah apakah saya tetap setia. Karena di hadapan Tuhan kesetiaan jauh lebih berharga daripada popularitas. Sahabat Petra yang terkasih, ada kecenderungan zaman sekarang yang perlu kita waspadai. Orang sering menunggu mayoritas bergerak lebih dulu. Kalau banyak orang jujur, saya akan jujur. Kalau banyak orang peduli, maka saya juga akan peduli. Kalau banyak orang berbuat baik, saya juga akan berbuat baik. Tetapi terang
tidak pernah menunggu gelap berubah terlebih dahulu. Terang hadir dalam keadaan kegelapan. Maka Tuhan tidak memanggil kita menjadi cermin yang hanya memantulkan keadaan sekitar. Tuhan memanggil kita menjadi pelita yang membawa terang. Artinya kita harus berbuat benar, bukan karena lingkungan mendukung. Kita berbuat benar karena Kristus tinggal dalam hidup kita. Sahabat Petrus yang terkasih, ada kalanya kita merasa kebohongan lebih kuat daripada kejujuran, kebencian lebih kuat daripada kasih. Tetapi dalam sejarah iman menunjukkan hal yang berbeda. Satu orang, yaitu Nuh, tetap setia ketika dunia menertawakannya. Satu orang, yaitu Elia, tetap berdiri ketika banyak orang meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan Yesus tetap mengasihi dunia ketika Dia disalibkan. Ternyata Tuhan sering bekerja melalui orang-orang yang jumlahnya sedikit, tetapi kesetiaannya besar. Karena itu jangan pernah meremehkan kebaikan yang saudara lakukan hari ini. Mungkin tidak ada yang melihat, mungkin tidak ada yang mengapresiasi, bahkan mungkin tidak ada yang menganggap saudara. Tetapi Tuhan melihat. Dan seringkali perubahan besar justru dimulai dari satu orang yang memilih tetap setia kepada Tuhan. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin hari ini kita masih mendengar berita tentang korupsi, penipuan, pengkhianatan, kekerasan, perselingkuhan, dan berbagai bentuk ketidakjujuran. Mungkin saat ini kita juga pernah menjadi korban dari salah satu atau beberapa hal dari yang saya sebutkan tadi. Mungkin kita juga seperti Mika yang pesimis, apakah masih ada orang yang saleh? Firman Tuhan hari ini menjawab, masih ada. Bukan karena manusia sempurna, bukan karena dunia sudah membaik, tetapi karena Tuhan masih bekerja dalam hati orang-orang yang memilih setia kepadanya. Oleh karena itu, mari kita bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah kita adalah orang-orang yang tetap mau setia, kendati kesetiaan itu berat rasanya? Apakah kita terus mau memandang Tuhan ketika keadaan tidak seperti yang kita harapkan? Sebab selama masih ada orang berkata seperti Mika, aku mau memandang Tuhan, aku berharap kepada Allah yang menyelamatkan aku, maka dunia belum kehilangan harapan. Orang saleh masih ada. Dan kiranya oleh anugerah Tuhan, kita termasuk orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Sahabat Petra terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman yang kami dengarkan. Ketika kami hidup di tengah dunia yang sering membuat kami kecewa, ajari kami untuk tidak kehilangan pengharapan. Ketika kami melihat ketidakjujuran, tolong agar kami tetap berintegritas dan jujur. Ketika kami melihat kebencian, tolong kami agar tetap mengasihi. Dan ampuni kami jika selama ini kami lebih banyak mengeluh daripada menjadi terang. Ampuni kami apabila kami terlalu mudah menyerah untuk mempertahankan kebaikan. Maka kuatkan setiap pendengar Radio Petra yang saat ini sedang terluka, kecewa, lelah dan hampir putus asa. Peluklah mereka dalam kasih-Mu, teguhkanlah hati mereka dengan pengharapan dari-Mu, dan jadikanlah kami pribadi-pribadi yang menghadirkan terang Kristus di tengah keluarga, pekerjaan, pelayanan dan masyarakat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara Embun Pagi edisi saat ini, dan kita akan berjumpa dalam Embun Pagi edisi berikutnya. Bila kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kehidupan saudara kekal selama-lamanya. Amin.

0: yang telah memberi nasihat kepadaku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tenang.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481, WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: di anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita, Jalan Kebun Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
3: Petra, streaming radio.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: menanti jawaban doa. Tuhan mungkin lambat menjawab doa permohonan kita, tetapi Dia tak pernah terlambat. Firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal 33 ayat 20 sampai dengan 22.
1: Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada nama-Nya yang kudus kita percaya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, sebagaimana kami berharap kepada-Mu.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, Alkitab berkata jelas bahwa Bapa Surgawi mendengar dan menjawab doa. Tetapi ada saatnya ketika kita harus menunggu. Apa saja alasan Dia menunda jawaban doa kita? Relasi kita dengan Tuhan harus menjadi yang utama di antara segala perkara di bumi. Markus pasal 12 ayat 30. Tetapi pikiran dan doa-doa kita bisa menjadi sangat terpancang pada yang kita butuhkan sampai pandangan kita bergeser darinya. Jadi, Bapa mungkin menunda jawabannya sampai kita memfokuskan lagi perhatian kita dengan benar. Dalam situasi lain, Tuhan menunda karena saatnya belum tepat untuk mengabulkan permohonan kita. Ada juga saat-saat ketika Tuhan ingin merentangkan dan mengembangkan iman kita. Dan salah satu caranya melakukan hal ini adalah dengan membuat kita menantikan jawabannya. Roh Kudus akan bekerja pada masa penantian ini untuk mendewasakan kita dan menghasilkan buah. Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Alasan lain Dia menunda adalah karena kita meminta dengan motif yang salah. Yakobus pasal 4 ayat 3. Atau terlibat dalam dosa. Tuhan menunda jawabannya agar Dia dapat membantu kita melihat perlunya mengakui kesalahan dan berbalik dari dosa. Saudara pendengar, menantikan Tuhan tidak mudah, perlu iman. Ibrani pasal 11 ayat 1. Jika jawaban doa tampaknya lama tidak datang-datang, pastikan fokus Anda ada padanya. Motif Anda meminta menghormati Tuhan, dan Anda tidak sedang melakukan kebiasaan yang berdosa. Kemudian percayalah bahwa jawaban Tuhan adalah untuk kebaikan Anda dan bagi kemuliaannya.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Petra. Streaming Radio.

tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
1: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
0: Tenang, Bu. Semua itu indah pada waktunya.
1: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan, Pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
0: Iya, Bu. Sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jadi semua beres, res.
1: Maksudnya gimana sih, Pak?
0: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
2: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP, Kredit Union Dharma Prima Kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini, Bu. Hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu, Bu. Beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima Kita. Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama. Kredit Union.
3: Petra. Petra. Streaming Radio.
4: Berikan kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya. Ya Tuhan.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi hari yang penuh semangat baru ini, kami menjumpai Anda dengan program Bun Pagi. Kami sudah siapkan lagu-lagu rohani pilihan yang siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami putarkan dapat menjadi semangat baru dan mengisi pagi hari Anda hari ini. Beberapa sajian sudah kami siapkan di Bun Pagi hari ini. Ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu, Tegalrejo. Dr. Sarla juga akan mengisi pagi hari kita yang penuh semangat ini dengan petunjuk kehidupan, Guidelines for Living, yang akan menuntun kehidupan kita di pagi hari ini. Ada juga inspirasi Iman Kristen yang nanti akan dibawakan oleh Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan bagi Anda yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan, Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Dan juga bagi Anda yang ingin mengirim pesan-pesan bahagia bagi sahabat, keluarga maupun orang-orang yang Anda kasihi, Anda juga bisa mengirim pesan ke nomor WhatsApp kami. Nanti pesan-pesan Anda juga akan kami bacakan. Mari sahabat Petra, semangat pagi hari ini kita awali bersama-sama dengan Bun Pagi, masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

kasih Tuhan untuk satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Ajar kami untuk menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati yang

Shalom sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya Pendeta Agus Prasetyo dari GKJ Bambu Tegal Rojo Yogyakarta dalam edisi Embun Pagi saat ini di hari Selasa 23 Juni 2026 dengan tema Setia Sampai Mati. Bacaan diambil dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita bersama mendengarkan pewartaan sabda, marilah kita bersama-sama memohon pertolongan Kuasa Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur untuk berkat-Mu pada saat ini bersama dengan sahabat Petra dimanapun berada. Kami akan mendengarkan pewartaan sabda Tuhan. Tolonglah ya Roh Kudus agar sabda yang boleh kami dengar sungguh dapat kami rasakan dan kami lakukan dalam keseharian kami. Dengan demikian kami menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Dengan penuh rasa syukur kami sambut wartaan sabda Tuhan, sebab kami mohonnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, bacaan kita terambil dari Injil, dari kitab Wahyu pasal yang ke-2 ayat 8 sampai dengan 11, yang demikian sabdanya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Demikian pembacaan sabda di hari ini. Disebut berbahagia kita semua yang mendengar, merasakan dan dilakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Bagaimana kabar Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan? Kiranya dalam kasih dan kemurahan Tuhan, penuh sukacita dan senantiasa sehat. Yang mungkin tidak begitu sehat atau dalam kondisi sakit, kiranya segera pulih sehat kembali. Baik sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tema yang akan kita hidupi adalah setia sampai mati, mengacu bacaan dari Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11. Berbicara soal setia, ibu bapak, sahabat-sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, barang tentu menjadi hal yang sangat penting dalam kehidupan ini ya. Dapat kita bayangkan jika setia itu hilang dalam diri kita, barang tentu akan menimbulkan banyak persoalan demi persoalan. Contoh misalnya kesetiaan dalam kehidupan berkeluarga hilang, relasi antara suami dan istri hilang kesetiaannya, itu kan akan jadi persoalan ya. Panggilan apapun untuk menekuni apapun butuh kesetiaan kan, begitu. Nah, kehilangan kesetiaan saya kira akan menjadi masalah yang besar
dalam kehidupan ini. Bahkan lawan kata setia itu kan khianat atau pengkhianat ini. Tentu siapapun kita tidak ingin dicap sebagai pengkhianat ya. Karena kalau sudah dicap pengkhianat itu kan itu sematan yang menunjukkan akan terjadi malapetaka dalam kehidupan ini kan gitu. Dan dari 12 murid Tuhan Yesus saja ada yang menjadi pengkhianat dalam tanda kutip begitu ya, menunjukkan ketidaksetiaannya, dan kita bisa melihat endingnya gitu. Ada presiden buruk terhadap ketidaksetiaan itu, bahkan itu akan menjadi hal yang akan disingkiri kalau berkaitan dengan ketidaksetiaan, karena cap sebagai khianat itu tentu berdampak luas dalam kehidupan ini. Dan saya yakin sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kan kita tidak mau ya nama anak kita atau nama baik kita itu kemudian disamakan dengan nama pengkhianat, itu kan tidak mau gitu. Nah, bahkan dalam kehidupan kebersamaan kita butuh orang-orang yang setia. Setia dalam menjalankan tugas panggilan, setia dalam kebenaran, setia dalam menjalankan tugas untuk menjaga keadilan gitu. Tugas amanahnya dengan setia, dan kalau kehilangan kesetiaan barang tentu misalnya tidak amanah, itu juga akan jadi persoalan baik kita sebagai guru, sebagai karyawan, ataupun sebagai pejabat atau sebagai pegawai. Itu kehilangan kesetiaan tentu akan menjadi malapetaka dalam kehidupan ini. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kita juga bisa melihat perjalanan kehidupan kita, tentu kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan. Karena untuk mempertahankan kesetiaan sudah barang tentu itu tidak akan mudah, karena akan diperhadapkan dengan banyaknya tantangan, bahkan akan diuji, akan dicoba dengan berbagai persoalan demi persoalan untuk menunjukkan kesetiaannya itu. Bahkan lagunya kan ada ya, saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya, meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Wah, itu dalam lagu sahabat Petra yang terkasih, begitu indah, begitu terlihat bahwa ada komitmen yang luar biasa dalam kehidupan ini. Tapi tunggu dulu, apakah memang demikian? Karena ternyata setia mengikut Tuhan akan berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tidak mudah, dan kadangkala kesetiaan itu memang akan diuji. Bacaan kita sahabat Petra yang terkasih, Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11, tentu menjadi refleksi yang mendalam ketika kitab Wahyu ini ditulis. Sedari awal memang komunitas Kristen itu penuh dengan tantangan. Mengikut Kristus itu penuh resiko. Mengikut Kristus itu penuh dengan cobaan yang tidak mudah. Mengikut Kristus itu diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Dan itulah yang juga tergambar dalam bacaan kita di Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 itu. Jemaat Smyrna memang jemaat yang dinilai tidak mendapat teguran berkaitan dengan iman yang melenceng begitu, tetapi lebih pada panggilan untuk setia di tengah tantangan, di tengah persoalan-persoalan hidup yang berat yang akan menguji iman kesetiaannya untuk mengikut Tuhan Yesus begitu. Tentu bacaan ini
dapat kita lihat konteks sejarahnya ditulis sekitar tahun 90-an Masehi ya. Artinya dalam kondisi jemaat awal kekristenan yang berhadapan dengan kekaisaran Romawi yang begitu bengis, kejam begitu. Dan ancaman demi ancaman, bahkan kekristenan seringkali menjadi tempat untuk difitnah, tempat untuk kemudian dikucilkan, bahkan diskriminasi yang begitu luar biasa. Nah, tentu tekanan dan ancaman yang diterima akan membuat situasi kehidupan tidak mudah. Orang bisa saja kemudian bisa undur dari imannya, kemudian tidak lagi percaya mengikut Tuhan karena terlalu banyak risiko atau ancaman bahkan tekanan yang begitu berat dalam kehidupan ini. Maka panggilan Wahyu di pasal 2 ayat 8 sampai dengan 11 diminta untuk setia menghadapi apapun itu, meskipun memang berat, tetapi itulah ujian iman yang memurnikan perjalanan hidup untuk setia kepada Tuhan, karena pada akhirnya mengikut Kristus yang setia akan mendapatkan mahkota kehidupan itu sendiri. Nah, tentu Ibu Bapak, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, panggilan untuk setia dalam konteks Wahyu 2 ayat 8 sampai dengan 11, jemaat diminta untuk merefleksikan secara mendalam tentang makna hidup dan tujuan hidup. Ketika mereka sudah mengerti makna dan tujuan hidup, maka tidak akan tergoyahkan meskipun ada tantangan, ada persoalan. Kepada siapa dia percaya dan kemana tujuan hidup, maka itu yang akan dipertahankan, dipertaruhkan, apapun resiko, apapun tekanan dan ancaman yang harus terjadi. Maka sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, kita bisa melihat dan belajar dari kesetiaan jemaat Smyrna bahwa tantangan, persoalan, kehidupan memang ada dalam mengikut Tuhan. Tetapi yang dibutuhkan adalah komitmen tetap setia kepada Tuhan. Itulah yang terus harus dipertahankan kualitas sebagai orang percaya, memang harus diuji sehingga siapa yang tahan uji dan kualitas kesetiaannya itu sampai pada akhir, maka semuanya menjadi tidak sia-sia. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, tentu kalau kita refleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari berkaitan dengan setia, kita tentu ingin hidup kita menjaga kesetiaan itu. Sebagai pasangan, kita ingin setia pada pasangan kita, tentunya begitu. Sebagai apapun, tentu kita ingin setia pada tugas-tugas dan panggilan kita masing-masing, terlebih kesetiaan kita untuk mengikut Tuhan itu sendiri harus betul-betul kita jaga. Maka di era sekarang, tantangan tidak mudah tentunya. Setia mengikut Tuhan akan diperhadapkan dengan banyak tantangan demi tantangan yang ada. Lalu bagaimana

saya enggak naik-naik jabatan ya Pak, karena saya Kristen, saya pengikut Tuhan Pak. Bagaimana ya Pak, apa saya kompromi saja ya supaya naik jabatan saya tinggalkan iman saya, atau lama yang tidak mendapat pasangan hidup susah Pak, cari yang sama itu, sama iman itu enggak bisa-bisa Pak, ini sudah umur saya Pak, bagaimana Pak? Soal pekerjaan, wah susah Pak, jadi orang Kristen harus jujur, harus ya menggunakan ukuran kasih, standarnya kasih, susah Pak, harus begini-begini yang sesuai dengan firman Tuhan, ya saya susah Pak, saya tidak bisa itu Pak. Ya dunia sekarang harus kompromi dengan mereka yang mau tidak jujur, yang pokoknya jalan pintas enak sekali itu Pak. Nah, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, panggilan sebagai murid Kristus untuk mempertahankan setia mengikut Kristus memang kadangkala tidak mudah. Tetapi belajar dari Wahyu 2 ayatnya yang ke-8 sampai 11, menarik memperhatikan ayat yang ke-11. Bahwa ada kuasa Roh Kudus yang akan terus menolong kita. Siapa bertelinga adalah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sahabat Petra yang terkasih, kalau kita jujur memang tidak mudah memikul salib Kristus, setia mengikut Kristus, karena jalan yang ditempuh adalah jalan yang terjal, yang kadangkala berbenturan dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekitar kita, yang kadangkala kalau mau jujur seringkali kita tidak tahan atas semua perlakuan-perlakuan ketidakadilan, diskriminasi dan kesewenang-wenangan yang ada. Namun sahabat Peter yang terkasih, ada kuasa Roh Kudus yang senantiasa menolong perjalanan kehidupan kita, sebagaimana dinyatakan di Roma 8 ayat yang ke-26 itu. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ya sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh sebab itu, sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, jika hari-hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian dalam mengikut Kristus diperlakukan tidak adil, dan seringkali ada kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman, tidak enak, dan sekarang yang seringkali menjadi korban, difitnah, disingkirkan, dan seringkali tidak sesuai dengan harapan-harapan kita, mari jangan patah semangat, teruslah setia mengikut Kristus. Karena jalan yang Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sahabat Petra tempuh adalah jalan rahmat Allah yang penuh dengan cinta kasih. Bahwa jalan yang kita tempuh adalah jalan untuk betul-betul kita menjadi murid-murid Kristus. Dan kita tahu bahwa perjuangan menjadi murid Kristus memang tidak mudah. Tetapi pada akhirnya mahkota kehidupan itu disediakan. Artinya bukan persoalan imbalannya, bukan persoalan kemudian apa yang lalu kita dapat dalam pemahaman kita hanya fokus untuk mendapatkan hadiah itu saja, tetapi untuk menunjukkan kualitas kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus yang kita pilih, bahwa jalan bersama Kristus adalah jalan yang sungguh-sungguh membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang hadir menjadi berkat dimanapun berada. Tidak mudah digoyahkan, tidak mudah kemudian

yang didikte oleh situasi dan kondisi yang kemudian membuat kita tidak menjadi berkat dan seringkali justru menjadi batu sandungan. Tetapi sebaliknya, dengan mengikut setia kepada Kristus, kita bertekad untuk menjadi garam dan terang, untuk tetap hadir membawa damai, sukacita di tengah situasi-situasi yang tidak mudah, hadir memberikan harapan-harapan baru untuk kehidupan yang lebih baik di tengah situasi-situasi yang tentu tidak mudah juga. Teruslah setia kepada Tuhan, teruslah setia memikul salib Kristus, meskipun jalan itu terjal, meskipun jalan itu sepi, tetapi setialah, karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kita, Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita, sehingga kita menjadi pemenang-pemenang kehidupan, bukan pecundang-pecundang kehidupan. Selamat berjuang, penuh setia, mengikut Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sapaan sabdamu, kiranya dalam perjalanan iman kami, kami menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia untuk terus berani memikul salib Tuhan sampai pada akhir, sehingga kualitas sebagai orang percaya sungguh akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam nama Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

Perhatian, perhatian. Para calon penumpang yang ingin mempunyai pengalaman kuliah dengan benefit, potongan SPU sampai dengan 100%, dan fasilitas unggul, dimohon untuk bersiap memasuki gerbong menuju kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta. Universitas Atmajaya Yogyakarta menerima mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027. Program studi sarjana, akuntansi, manajemen, hukum, sosiologi, ekonomi pembangunan, ilmu komunikasi, sistem informasi, teknik industri, informatika, biologi, arsitektur, teknik sipil, teknologi pangan, dan kedokteran. Terbuka juga untuk program internasional. Untuk kamu yang ingin melanjutkan akselerasi karir, daftar aja di program pascasarjana dan program doktor. Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kamu di pmb.uajy.ac.id. Info lengkap hubungi 0852-9000-2222 atau 081-548-300-300. Your second chance, your best choice. Universitas Atmajaya Yogyakarta. Unggul, inklusif, humanis, dan berintegritas.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bud Pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani pilihan yang sahabat Petra suka dan mengirimnya ke nomor kami di 0856-0202-4567. Bagi sahabat Petra yang masih belum request lagu-lagu rohani, sahabat Petra juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang sahabat Petra suka. Dan nanti lagu-lagu yang sahabat Petra request akan kami putarkan sampai dengan kira-kira pukul 8. Sahabat Petra, bagi kita yang sekarang ini sudah memulai aktivitas, sangat penting bagi kita untuk menempatkan diri dengan baik. Menempatkan diri dengan baik merupakan kemampuan untuk bersikap sesuai dengan lingkungan kita berada. Dengan bisa menempatkan diri, sahabat Petra, kita menjadi bisa bergaul dengan orang lain dan tidak tersisih dalam pergaulan-pergaulan yang kita lakukan. Orang-orang akan bisa menerima dan memperlakukan diri kita juga dengan baik. Karena itu, sahabat Petra, penting bagi kita untuk menempatkan diri secara baik di tempat kerja, di tempat studi kita, atau di masyarakat di mana kita berada. Tujuannya adalah supaya kehidupan kita juga bisa nyaman dan penuh damai bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik sahabat Petra, kita masih berlanjut di program Bud Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Nana dan kau berkata, tuk tetap tersenyum.
2: Yelah, bapak ini orang diminta mikirin biaya sekolah, biaya rencana usaha kita malah happy-happy.
1: Tenang bu, semua itu indah pada waktunya.
2: Bapak ini loh, serius ini. Tahu kan pak, kalau minjam uang di bank itu tidak gampang.
1: Iya bu, sudah ada solusinya. Sekarang kan bapak sudah jadi anggota KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Jadi semua beres, res.
2: Maksudnya gimana sih, Pak?
1: Don, Doni, kamu jelaskan ke ibumu nih.
3: Jadi gini, Bu. Tadi Doni antar Bapak ke KSP Kredit Union Dharma Prima kita. Bapak sudah jadi anggota atau membernya, Bu. Makanya sudah beres. Karena koperasi simpan pinjam Kredit Union cepat memprosesnya. Tidak berbelit-belit, Bu. Prinsip dari KSP Kredit Union Dharma Prima kita, dari anggota, dikelola anggota, oleh anggota, dan hasilnya dinikmati oleh anggota. Selain itu, Bu, anggota atau member mempunyai hak untuk mendapatkan SHU setiap tahun. Dan juga menarik banget ini Bu, hak untuk mendapatkan perlindungan pinjaman sampai dengan 300 juta rupiah. Dan akan dapat dana sosial bagi anggota yang meninggal dunia sebesar 4 juta rupiah. Gitu Bu, beres kan? KSP Kredit Union Dharma Prima kita, Jalan Kebon Agung, Dusun Nganti, Sendangadi, Melati Sleman. Telepon 0274-436-2173 atau 0851-0163-4298. Berkembang bersama Kredit Union.
4: Love and Inspiration
5: Petra 105.7 FM.
6: Petra